Ya. Odata ini ngaranzu tega nyamnyong dera du spa yuru sane ini chika shulta ngaranzu lamo komozu zaba namda chi ngaranzu hot kale yape kabri luyul mashi mo dide yonde a yungu duwa bena chi chumden de chi da shesi ya soro chi chumden de shesi ni chik dhamba dhyan sotho yaan te mingi chik lulu yapse ve shesi ni chik dhamba dhyan sotho tende ta yongde gyaare tsa da pena da khyansu kashya peche da sanyung yaare anda di dolung shib nulum chi da shaksarri kongi ni dibujizim chik lepa dolung chu ju yi sung ju shi kirna kaduli ya ane mi di anda rumushi Sungju nas di kasolta niur sungju jasari di tunggu kali ya ada tunggu cuci ada kaju naya digi laju yang zala terlalu ni sama dia rumusi tu sih susun le rumusi kerja susun ni semua le rumusi demi zangga nanya lo mengkusu bet kali ya ta kanda si rada sama bet cari si le sendir sendir kong tak as kami seorang aja sungi terus sungju en dah nasi pernah niaya cari Pada jangal yang itu tak, daerah lop, tak sibju, pas dari ni ya, si, tak sebab kedua tu, siapa tuju dengan sekali, apa mereka ini, siapa kedua ni ya, tuhdom sungai tu je, tak mangku cungsung ah, siapa mangku cungsung, karena yang zaman si, siapa cungsung tuhdom sungai ni, karena ni ada cari ya, kalau dalam salah ada, saje kembuji, kong siapa cungsung, kasih waktu tuhdom siapa teri ber, kalau rata sibju. Jadi cuma sulit untuk yang degi. Entah lagi ni sekarang ni, hari ya, nyarong ni ya, kempo aju sini kong jeli ni, saya cuma tak jadi. Jumlah jadi nalar ni ya, korang ni, kubung betul je, aye je. Ya, kalau kong usoro, tapi mizuk korang betul mensa asun, siu jadi dah kalah je be, cari je sah. Selalu ni ya, lokasi tu lom ni nama resa. Korang tahu ni mana? Korang ini. Sarliya lojong che, chab kurosi, chene wada, jik nanjomayi nyamshin nange, to pulbore sha. Chene wada, lo niz konuri, konganda, jelulu, ta shiga chungtajiri, korang rangi gidu da, anu korang moshibada, chero chungang mos tuju. Chene wada, dili yung chungtajiri da, tawa dizu chayde, maranzulda nyamnyong di yawmari di, inhe ta dizu chayde, ta nyamnyong kenzashirli yawndi gidwa. Dan dia orang ya di, korang tu nyamun terus sih, kaya agi, kasih orang pergi, tambah nyamun nanda cuma le, tambah di tengah kita tenju di, ko kungdeni berci, di kung tukse dot judi di lap, ko cendeni berci, kau tu lor sulih berdua. Jadi ni cendeni tu sana, ini tambah cendeni, kusut terlah, suci.